Kabar pancen warak di Busambik kan? Masuk ada pasyam. Arang kor bekan lah uri. Arang kui kau uri. Bebasin awal dia si Radio Busambik kan? Wajah kor bayai.